Mbara ipifaline, ye, isura tiki anama na reta zae napita tamtiki anmakasi kia nini Baiboli raisu kava kiwini Fa andetiki anaraka ira na kreide ni amla ira ni farandre mamunzi imanawe sinambara na waa

0: Marai Pifalino.
1: Marai Pifalino.
2: Marai Pifalino tupku.
0: Merapa namin aran Jesus.
2: Iya tup, merapa cerita ku amin aran Jesus ya.
0: Iya.
2: Wanari redom si Jawa, singkin.
0: Iya tup.
2: Itu kan rimiana kata main aja tuh Jesus tova na. Mana pita, nyatakan terima kasih yang naik pihen.
1: Ini masuk luaran musik ya?
2: Iya, sungguh indah.
1: Kau bantal nawa sih kare
2: Iya.
1: Yentuk.
2: Nah, kan nonya sungguh mau yang berbuat. Kadi mai fabi tuh.
1: Sih kare jatuk.
2: Iya, untuk kumpanda terira yang mungkin pasti sudah kumisah sekat ya.
1: Yentuk.
2: Ini utak. Rupian sumar. Kira apa misi itu na? Grup siluama, satis.
0: Satis ya.
2: Untuk tuan yang di sana, nasi satu orang Indonesia ya. Nana untuk ketanis, nana si Farta, nana yang punya file, siara, yenya, atau ada si pelupus ya, dan misalnya ini nanti rasa untuk dia sementara ini. Misalnya di tempat si orang misteri ini saya tanya nafas Yesus risma anak.
0: Iya, marah.
2: Betul tu, saya cari itu. Kalaman itu bisa, misi seperti itu yang kunan ya. Rasa kalau mana pun orang ini juga seperti dia, ya. Sebenarnya mesti anda kasih salam kepada orang. Ada sina yang kunnya, dia masih sebut ya, arn pian rich.
0: Ada
2: malala yang nafsuan fuita. Pastor rasa kali ini yang kunan ya. Ayat itu sana misi yang kunan dalam matiwa. Awi mamiya, itu yang kunan ya. Ifara. Tentu saja di Natalata, ada sahaja keluarga di Natalata, betam sahlin, di Natalan sahmangga, betam minyak di Natsungo, lihat semua kuno di Natalan semua kanambar, orang betam kis, kuno nama nayang siloa, sahnya luwe kuno di Natkuafira lu. Sudah betah kali ini anak
1: terakhir. Terima kasih juga tuhku.
2: Tain Jesus tuhku.
1: Tain Jesus sendiri tuhku.

Iena rizai ni bonusika terseruka tilem ansan libanuna befar tetam leirawe horesku indrai. Iren bonus iren mua rawo teka mazut indrai anaru manggatakan zani ati emne radio fefila zantzara izakin marai pifalina tuzowa dia metu tafitra wanatini top 10 indrai izi amni top 10 manaraka. Fa irusu indrai sikia tunga yu amni larana faifat. Am larana faifat am niti anutia dia ni katelem afakari ambatutukana. Am lehiram tunda lutuni tena fiainana. Telo mzatu ya narewa nunangataka niziwa tamnitierna nrutia. Larna faifata ni katelema afakri ambatutukana.